0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Welcome to podcast Happy Clopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, antar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

Moderat FM dengan Insert Kesehatan. Kerabat Moderato, air kunyit sudah lama dikenal sebagai minuman tradisional yang kaya manfaat. Kandungan kurkumin, senyawa aktif utama dalam kunyit, menjadikan minuman ini berpotensi mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dilansir dari situs website kompas.com, berikut sejumlah manfaat yang bisa diperoleh jika air kunyit dikonsumsi secara rutin sebagai bagian dari gaya hidup harian. Berpotensi mengurangi peradangan. Kurkumin telah dikenal memiliki sifat antiinflamasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa ini dapat membantu menurunkan penanda peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis sering dikaitkan dengan penyakit serius seperti jantung, diabetes tipe 2, dan radang sendi. Meski demikian, sebagian besar studi menggunakan suplemen kurkumin dosis tinggi sehingga efek dari air kunyit kemungkinan jauh lebih ringan.

0: Good luck.
1: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
1: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
1: Tisa,
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
1: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
1: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare
8: Power Gang Push.
9: Jangan ayo dong, ya. Wifi mati.
8: Padahal dikit lagi winner.
10: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
8: Baru? Wih, keren pack barunya.
10: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
8: Wow.
11: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
10: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
11: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
10: Amazing.
11: Masa gak mabar lagi?
10: Iya lagi, iya lagi.
12: Sip the mood feels good.
11: Choco Drink
12: My Food Booster
11: menyala moodku.
10: Dari Wings Food.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.
6: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
7: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
6: Oh, bisa sesuai budget ya?
7: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
6: Oke, let's go.
7: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Room Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potifera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
2: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terkesempat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif dewan juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
1: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
2: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua, dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Jus, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
7: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai, kamu wangi banget.
7: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
7: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Moderata FM dengan insert kesehatan. Kerabat Moderato, air kunyit sudah lama dikenal sebagai minuman tradisional yang kaya manfaat. Kandungan kurkumin, senyawa aktif utama dalam kunyit, menjadikan minuman ini berpotensi mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dilansir dari situs website kompas.com, berikut sejumlah manfaat yang bisa diperoleh jika air kunyit dikonsumsi secara rutin sebagai bagian dari gaya hidup harian. Berpotensi mengurangi peradangan. Kurkumin telah dikenal memiliki sifat antiinflamasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa ini dapat membantu menurunkan penanda peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis sering dikaitkan dengan penyakit serius seperti jantung, diabetes tipe 2, dan radang sendi. Meski demikian, sebagian besar studi menggunakan suplemen kurkumin dosis tinggi sehingga efek dari air kunyit kemungkinan jauh lebih ringan.

Jalur Musik dan Informasi 107,2 Moderat FM Madiun. Selamat pagi kerabat moderato. Hari ini di hari Rabu 20 Mei 2026, ya, tepatnya di hari Rabu. Semoga saja semuanya dalam keadaan sehat luar biasa. Banyak hal yang sudah dilakukan dari bangun tidur sampai siang ini, ditemani dengan tembang-tembang dangdut tentu saja sampai tuntas nanti di jam 2 siang. Silakan bergabung kerabat moderato dengan request tembang. Nanti juga Lydia akan hadirkan informasi-informasi terkini, ya, seputar Madiun dan sekitarnya. Oke, kita ke tembang berikutnya yang lagi sayang-sayangnya jangan sampai salah mencintai pokoknya, ya. Kalau mencintai orang yang tepat itu rasanya luar biasa. Ya udah, ini dia tembangnya.

0: geng push.
1: Untung aja dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink
3: My Mood Booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
5: Hai, sorry ya nunggu lama.
4: Hai Tisa, gak apa-apa.
5: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
4: Tisa,
5: I call you later, bye.
4: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
5: Hai, apa kabar?
4: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
5: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
4: Sama-sama.
5: Pakai Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
4: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
6: Hai, kerabat Moderato. Ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk, tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas!

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

kerabat muda itu ada kentang siwer ya. Ya benar kalau diutang itu yundang disaur. Oke, ini persembahan dari Vita Alvia dan informasi waktu aja kita sudah sampai di sesi kedua tepatnya di menit 2 ya dari jam 11 siang. Halo, selamat siang kerabat moderato yang sudah mulai meraba-raba mau makan apa hari ini. Apapun yang dinikmati ya, semoga saja bisa menambah tenaga dan semangat aja untuk menjalani sisa hari. Oke, Lida hadirkan dulu nih datangnya dari Kota Madiun aja. Jadi PLT gitu ya, pelaksana tugas Wali Kota Madiun meresmikan Mall Pelayanan Publik atau MPP yang berada di Jalan Trunojoyo nih kerabat merato. Jadi dulunya tempat ini adalah kantor Dinas Kesehatan Kota Madiun dan kehadiran MPP tersebut diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan dan layanan administrasi dalam satu tempat terpadu. Peresmian ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis program Smart City. Nah, dalam sambutannya, PLT Wali Kota Madiun menegaskan bahwa seluruh proses perizinan di Kota Madiun tidak boleh lagi menyulitkan masyarakat. Menurutnya, masyarakat kini cukup datang ke MPP tanpa harus berpindah-pindah lagi. Dan kantor untuk mengurus izin ini ya hanya di satu tempat, beres, sudah gitu ya. Dan jika pun ada atau membutuhkan waktu, ya harus disampaikan dengan jelas. Ia juga meminta seluruh petugas pelayanan selalu memberikan informasi gitu ya secara jelas apabila terdapat persyaratan yang belum lengkap maupun proses yang membutuhkan waktu tunggu sehingga masyarakat tetap mendapatkan pendampingan selama proses pelayanan berlangsung. MPP Kota Madiun kerabat moderato saat ini menyediakan sebanyak 54 jenis layanan dari 13 organisasi perangkat daerah atau OPD. Selain itu, 8 instansi vertikal juga akan segera bergabung untuk melengkapi pelayanan di lokasi tersebut. Pemerintah Kota Madiun menilai keberadaan MPP menjadi bentuk integrasi pelayanan perizinan yang lebih cepat, efektif, dan transparan sesuai arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PAN-RB terkait standarisasi pelayanan pemerintah. Terkait adanya keluhan masyarakat nih mengenai pelayanan perizinan, PLT Wali Kota Madiun memastikan pemerintah telah menyediakan ruang pengaduan baik di MPP maupun di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Seluruh titik dan kritik ya dan saran dari masyarakat dipastikan akan ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Sementara itu mengenai praktik pencaloan, ia menegaskan bahwa seluruh proses perizinan kini dilakukan secara terbuka dan terintegrasi sehingga tidak ada lagi ruang bagi keberadaan calo dalam perurusan izin di Kota Madiun gitu. Oh, oke. Kerabat muda tuh jadi jangan ragu, jangan sungkan gitu ya. Kalau ingin ngurus-ngurus izin apapun itu langsung aja datang ke MPP Mall Pelayanan Publik yang ada di Jalan Trunojoyo Kota Madiun. Oke, kita ketembang lagi ya. Kali ini yang udah siap banget diputar tembang milik Safira Inema.

0: jus. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, ticus. Huh? Tuli.

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Jus Bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya Bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winslow.
8: Hai.
9: Hai, kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini Soclean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong,
9: Soclean Eau de Parfum.
8: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Hai.
8: Hai.
9: Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini Soclean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Makanlah tetanggamu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

Jalur Musik dan Informasi 107,2 Moderata FM Madiun. Grawut Moderata, selamat siang. I bring you a good news karena ada karya baru di Radio Moderato yang siap diluncurkan ke ruang dengarmu. Dan karya keren itu datang dari Happy Asmara yang punya proyek baru. Featuring siapa? Penasaran banget dong. Pikachu. Bayangin sekeren apa karyanya. Yang jelas sangat menarik ya, soalnya karya kolaborasi ini dibikinkan versi goyang Happyka. Sebuah karya legendaris dari Fahmi Sahab kini memang hadir dengan warna dangdut yang baru, memadukan nuansa klasik sekaligus modern. Hasilnya adalah sebuah tembang yang bikin kita bernostalgia, tapi juga trendy, dinikmati semua orang bisa banget. Apalagi untuk yang gak terlalu suka musik dangdut bakalan love banget sama karya yang satu ini. Kenapa? Karena gak sekedar remake aja sih. Jadi proyek pertama loh untuk Pokemon di Indonesia. Musik dangdutnya emang luar biasa ya. Bisa bikin Pokemon untuk pertama kalinya, bikin project bareng di Indonesia. Lewat semangat Happyka, gabungan dari kata happy dan juga pika, karya yang satu ini menyebarkan energi bahagia untuk semua generasi. Dan kabarnya bakal ada challenge goyang Happyka di media sosial. Merchandise spesial dari Pikachu custom dangdut. Kayak gimana ya kalau Pikachu kostumnya dangdut? Itu bakalan cakep banget. Dan udah ada sebenarnya di video musiknya ya. Jadi buat kira buat moderato yang mau dapat merchandise-nya, nanti ikutan aja deh challenge-nya di media sosial, sampai menampilkan spesial Happy Asmara bersama dengan Gilga Sahid di YouTube-nya RC Music. Yang terpenting nih ya, tembangnya udah ada di Radio Moderato, jadi siap di request. Mau hari ini, besok atau lusa, semuanya selalu deh waktu untukmu dibuka selebar-lebarnya. Makanya buat kira buat moderato, kalau mau ketemu sama Happy Asmara dan juga Pokemon lewat Kopi Dangdut, boleh sekarang langsung bakal diputerin. Tetap request ya di program Expresso Radio Moderato. Caranya gimana? Boleh inbox aja atau DM ke Instagram @radiomoderatofm atau WhatsApp di 08123414727. This one, enjoy Happy Asmara and Pokemon with Kopi Dangdut.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zap usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa,
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang.
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
9: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
9: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
9: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
9: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
9: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
2: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
2: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
3: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Yang harus dilakukan memang selalu yakin ya, bahwa apapun yang kita alami sekarang, apapun yang kita jalani gitu ya, yakinlah bahwa pada akhirnya semua akan indah gitu ya, pada waktunya. Pokoknya di waktu yang tepat itu akan merasakan sesuatu yang, wah ini tau ternyata apa yang aku korbankan, apa yang aku rasakan, apa yang harus aku lalui, ternyata tetap akan indah pada waktunya. Yakini dulu aja. Jangan kok selalu berpikir, jangan-jangan kok gini ya, kok gitu ya. Wah, itu jadi bikin apa ya, suasana hati jadi gak enak gitu. Jadi kalau apapun yang kita hadapi gitu ya, berasanya kok berat banget gitu ya, kok aneh gini sih gitu, hadapi aja, lalui aja, karena waktu akan terus berjalan gitu ya. Oke, kerabat berdato, terima kasih yang sudah terus bergabung sama Lidah untuk hari ini ya di Galeri Dangdut. Jangan kemana-mana, karena selepas ini sudah siap juga tembang bagus, tembang baru di Espresso gitu. Jadi terus bergabung di jalur musik dan informasi 107,2 Moderat FM. Lidah pamit, selamat siang, sampai jumpa.

Arius 107,2 Morat FM. Charlie XCX melepaskan karya terbaru berjudul Rock Music. Me and my friends, we go out. Charlie melakukan eksperimen seni dengan beralih ke nuansa musik rock melalui single terbarunya yang berjudul Rock Music. Single ini berdurasi singkat, diproduseri oleh kolaborator setianya A.G. Cook dengan memadukan riff gitar kasar dan estetika pop eksperimental. Visual dalam musik videonya tampil berani dengan gaya lo-fi yang menandai transisi estetika sang penyanyi. Nikmati cuplikannya sekarang juga, temukan versi lengkapnya dalam program Expresso ya guys. Setiap hari menemanimu dari jam 2 sampai 5 sore, hanya di Radio Moderato. Wow.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Hai kerabat Moderato, ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi bintang 5 di warung atau toko terdekat ya kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!
1: Power Geng Push!
2: Dong, ayo dong! Ya! Wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
6: Hai, sorry ya nunggu lama.
5: Hai Tisa, gak apa-apa.
6: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
5: Tisa,
6: I call you later, bye.
5: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
6: Hai, apa kabar?
5: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
6: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
5: Sama-sama.
6: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
5: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Sesaat lagi Anda akan menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: muliakanlah tetanggamu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Sagittarius 107,2 Moderato FM. Kerabat Moderato, hai. Ketemu lagi dengan saya Dian Ratna dalam Star News. Kali ini sambutlah single Satisfy yang diluncurkan oleh Calvin Harris and Jesse. Calvin Harris datang kembali dengan berkolaborasi dengan penyanyi asal Irlandia bernama Jesse, menghadirkan sebuah karya piano house yang berjudul Satisfy. Aransemen musik yang cerah dan ringan ini dipersiapkan sebagai pengiring utama untuk berbagai festival musim panas. Peluncuran tembangnya bertepatan dengan jadwal residensi DJ Calvin Harris di Ibiza serta rangkaian penampilan Festival Internasional Jazzy. Nah, sobat si tembangnya udah siap meluncur ke ruang dengarmu, maka yuk mari kita nikmati langsung aja cuplikan dari karya terbaru Calvin Harris and Jazzy. Temukan versi lengkapnya di Expresso.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: The power gang push.
0: Jo, ayo dong, ya. Wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Wow.
6: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
6: Masa gak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
6: Choco drink,
7: my mood booster.
6: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
8: Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
10: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
11: Ada yang

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

0: Mitos atau fakta?
1: Kurban satu kambing bisa untuk satu keluarga besar. Faktanya, satu kambing umumnya untuk satu orang yang berkurban. Meski pahala dan niatnya bisa diniatkan untuk keluarga. Sedangkan sapi bisa untuk 7 orang.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107.2 Moderato FM.

me crazy.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai, kerabat moderato. Ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore, sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk, tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya, kerabat moderato. Pria berkelas, minum kopi Bintang 5. Kelas!

0: kemoderatoran dengan insert kesehatan.
1: Kerabat moderato, air kunyit sudah lama dikenal sebagai minuman tradisional yang kaya manfaat. Kandungan kurkumin, senyawa aktif utama dalam kunyit, menjadikan minuman ini berpotensi mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dilansir dari situs website kompas.com, berikut sejumlah manfaat yang bisa diperoleh jika air kunyit dikonsumsi secara rutin sebagai bagian dari gaya hidup harian. Berpotensi mengurangi peradangan. Kurkumin telah dikenal memiliki sifat antiinflamasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa ini dapat membantu menurunkan penanda peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis sering dikaitkan dengan penyakit serius seperti jantung, diabetes tipe 2, dan radang sendi. Meski demikian, sebagian besar studi menggunakan suplemen kurkumin dosis tinggi sehingga efek dari air kunyit kemungkinan jauh lebih ringan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh Tijus bang.
3: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 모두 다
1: Mitos ataukah fakta?
2: Kurban satu kambing bisa untuk satu keluarga besar. Faktanya, satu kambing umumnya untuk satu orang yang berkurban. Meski pahala dan niatnya bisa diniatkan untuk keluarga. Sedangkan sapi bisa untuk 7 orang.
1: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2

Jurnal Musik Dewa Masih Moderator FM Adil. Selamat malam kerabat moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di kesempatan malam kali ini di hari Rabu di tanggal 20 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026 dengan tema adalah 118 tahun Indonesia Bersatu Semakin Kuat. Nih. Temanya tahun ini adalah itu. Tema Harkitnas memang relevan dengan keadaan sekarang, bahwasanya kita harus memang benar-benar bersatu. Nah, yang ke 118 tahun tepatnya dari ini 20 Mei 2026, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, ini adalah bahasanya, indikasinya adalah makna yang mendalam dari sebuah jargon atau tagline atau slogan atau semboyan. Setiap tahunnya memang berbeda-beda menyesuaikan dengan kondisi terkini dari tahun yang sedang dialami atau dihadapi. Dan tahun ini adalah makna yang mendalam berfokus pada pelindungan generasi muda, kemudian penguatan literasi, sehingga kita bisa semakin menuju masa depan yang berdaulat dengan menjaga dan mendidik generasi penerus bangsa, khususnya dari tantangan di ruang digital. Nah, ngatet gih. Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional. Kudune prei nggih, tanggale abang. Nggih mboten bablet tanggal prei, mohon mengke akhir bulan nggih prei tanggal 27 niku lho. Idul Adha nggih, tapi hari raya kurban niku nggih prei gek. Kedap. Lul. Wah, malah suwi neh 27 29 29 30 31 piyo. La ilaha illallah. Prene malah luwes suwe neh ngoten nggih to. Tembe nika men kemis niki malah dina Rebo mulai ini. Luar biasa nggih. Sing penting kula panjenengan tetep pinaringan sehat walafiat mboten kirang setunggal menapa dhahiran wabatinan wandene katase ngupaya ngupadi nggih pados nafkah pados maisyah kagem keluarga. Moga-moga pinaringan lancar lila napa lelah menjadi lilah dan berkah. Amin ya robbal alamin. Kula wau kula kancani kanthi tembang ingkang sampun kapiarsa wayahe ngopi lan kopi dan tembang Epis Mara ingkang dipun puter serentak di seluruh stasiun radio di hari ini, tepatnya di Hari Kebangkitan Nasional. Kalau mau siang sampun dipun puter wonten galeri dangdut nggih. Nah, ngoten. Semangat nggih. Ing atase makarya kula dereng damel judulnya Dalang Puri, status Dalang Puri dinten menika napa nggih. Lah nggih dereng sementara tak buka sik mengke wonten statusnya bar niku menyusul. Nah. Coba tekan jenengan ingkang badhe ngersakne tembang dangdut langgam lan campur sari monggo nggih. Saged sesambetan wonten WA lan SMS 081234147272, telepon online offline wonten 0351454312, IG-nya moderator wonten @radiomoderatorfm lan Facebook fanspage pun wonten moderator spasi FM spasi Madun. Lanjut tempatipun pun sigrak semangat kalajeng kalian stasiun balapan.

Mangkaten kula ingkang sampun kapiyarsa tembangipun nggih. Akidung asma sajari kuno fayakun. Nggih. Jan ampun niku donga sing ujan mari kula panjenengan kuat nggih to. Tangguh tanding tandek nggih to. Sekti mandra guna. Wah. Apal mboten? Apal Mas? Kan liriknya teng lagu niki enten njenengan ya, mirsani YouTube pun. Tak kerja apa ni dewi dicak ni gitu. Tinggal pagar awak dewi. Gue mentengi awak dewi saking balak bencana. Walah jan luar biasa. Bikau lu tetap dungo di tengah sana pun gusti kau mau kuawas gitu. Adu asilahul mukmin dungo menikah adalah senjata yang wong mukmin. Ah makanya jualali dungo. Enten nikah. Bahasa yang saya sangat suka, bahasanya kalau kita itu

Usaha tok tanpa doa niku jenenge sombong. Donga tok tanpa usaha bohong. Ora nek papane donga tok, ora usahai. Ngene mboten. Usaha tok ra donga sombong, rumasane usahane dhek niku akan berhasil. Sapa sing dadine berhasil? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lho. Genah. Genah, Mas. Lah nggih. Oleh po wadang, saya peteng ora genah blas. Walah kok ya nggih. Alhamdulillah kagem panjenengan ingkang pinaringan rezeki berkorban tahun menika. Wah, jan kula ningali teng media niku jan luar biasa. FYP pisan. Rego mindo niku jan ugal-ugalan. Mindo cilik cempe niku lho. Regane sudah 3000. Wah, 1000 mudun dinyangne sik sudah 3000. Rego mindo jumbo niku. Nah, sing ageng-ageng niku regine 50, 60. La ilaha illallah enten male sing dodol beli 2 gratis 1 dadi tumbas sekali oleh 3. Jan luar biasa nggih. Wala alam lho nggih niki kula iki fenomena apa ini wonten lho. Harga sebuah hewan korban itu begitu begitu merakyat wonten kula kamu murah, merakyat. Nggih. Niku real. Nek duka tetep mriki regine tesih 2 juta ke atas itu wala alam, 3 juta ke atas wala alam nggih. Niku sing kula ngertosi regane mendo nek rego sapi utawa lembu duka ngoten nggih. Hal-hal yang kedah dipun wigatosaken estu kagem panjenengan badhe korban nggih, sing badhe korban utawi sohibul korban menika mulai tanggal 1 Zulhijah. Tanggal 1 Zulhijah dinten napa? Senin nggih. Tanggal 17. Nah, hal yang tidak boleh dilakukan sunahe gitu. Boten memotong kuku. Nggih. Lajeng menjelembeli sendiri hewan kurban atau menyaksikannya. Ya ora wani nggih pasrahin Juleha. Juleha niku senes Zulaikha. Juleha niku juru sembeli halal niku wonten diklatipun ora sembarangan sudah di Juleha juru sembeli halal. Lajeng mau basmalah lan takbir saat menyembeli serta memakan dan menyedekahkan daging kurban. Nah, ngoten. Nggih, ngoten. Mugi ya ketetusaken kawuningan. Mugi-mugi kurban kula panjenengan tinampi dening asari Gusti Allah pun gantos dados kanugrahan. Dados rahmat nikmat ingkang seget napa diperasakan minjang wonten akhirat. Amin ya rabbal alamin. Esensi dari berkorban adalah kita itu diajari untuk ikhlas, diajari untuk sabar, diajari untuk bisa menjadi orang yang dermawan. Ikhlas napa? Kabeh sing ana donya menika namung titipan, bojo ayu titipan, putra putri titipan, bondo bandu donya sakmono akeh niku namung titipan. Mati ra digawa. Ning nek dipun tanjakne kanthi amal jariah wonten dalane Gusti Allah, insyaallah menika saged nerangi kubur kula panjenengan, dadosaken alam kubur menika nikmat kubur, mboten dadosaken siksa lan fitnah kubur. Lho, padang jinglane kuburan kaya hotel bintang 5, suasana AC dalam, kamar mandi dalam, bebasane makaten. Karena dipun tanjakne dunyane kagem wonten dalanipun utawi marginipun Gusti Allah. Ihdinash shiratal mustaqim. Nah, niku lho. Nggih. Pramila saking menika sabar, sabar napa? Diuji pe bolak-balik kudu sabar, nggih. Sabar. Sabar, sabar sedaya kala wau ginaris penesti tinakdir saking Gusti Ilahi Robbi. Nah, ngoten. Esensine nggih niku. Dadi wong nu diajari untuk dadi wong dermawan. Kurban daginge ra dipangan dhewe, didum karo wong sing butuhne, didum karo tangga tanggane lan sak pitungalanipun lan sak pitungalanipun lan sak pitungalanipun. Makaten nggih. Mugi-mugi kula panjenengan pinaringan kegiatan saged berkorban saben-saben taunipun. Pramila tetap pramila donga usaha menika dipun lampahi.
Dengotok tanpa usaha, sombong. Bohong. Usaha tok tanpa dungo, sombong. Nah, kudu kalih-kalihi mlampah seiring sejalan, seia sekata. Kudu bareng, ora iso salah siji. Ngoten nggih. Ngoten. Dumateng Pak, ya ngeten iki wis bakul areng enten, bakul sunduk sate enten. Nggih. Bakul wajan nggih ngungkep saking lemah niko ngenten. Welah norno pun. Ngerti momen kok ngoten iki. Wong sing bakul niku kita saya kata, maksudnya bakul bakul hewan kurban ngene ku nggih kata, tapi wala alam nggih. Kadang ekonomi Indonesia kok mboten nyemoni, mboten underestimate niku mboten, mboten kok terus nglokro penggalih ngono mboten. Ning kula panjenengan kudu tetep milah lan milih, tetap mengutamakan yang namanya kebutuhan mboten keinginan nggih. Butuh apa to dina iki? Butuh apa sesuk? Butuh apa semben iku sing diprioritaskan mboten keinginan. Motor loro wah kita ana metu anyar kaya tuku niku keinginan. Wis di loro kok. Yo keluargaku telu kok tambah tongkas lho. La ilaha illallah. Wong sing pengin duwe motor wae ningali sing napa? Duwe sepeda napa melampah mon seneng alhamdulillah kok malah saya nemen sen dadi wong sing melampah ndelok sing numpak sepeda alhamdulillah duwe sepeda sing duwe sepeda ndelok ning motor alhamdulillah duwe sepeda motor ora kesel ora mancal nek kok sawang sele sing duwe motor ndelok sing melampah sehat mlaku numpak motor kadang kawes ngudut bensin rusak ndandake mentaun macekne 5 tahun ganti plat. Sepeda nggih ngoten wah ndelok sing numpak motor nggih ngoten wah penan numpak motor cepet ora dadak montel aduh kesel ngelak ngombe dan sebagainya lho ngoten niku wong niku pasti nawang nggih gitu. Pasti nawang sing penting dari apa yang kita lalui dan dari apa yang kita rasakan kita tansah ngatur nira syukur dumateng ngersanipun Gusti Allah. In sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasadid ya lamun syura ramen syukur marang insun Allah bakal tak tambahan nikmatmu lamun syura kufur rasane asap sikresi kufur niku napa ora ngakoni ora koni nikmat Gusti Allah niku lho kufur mangsane dhek sing kerja keras dhek sing menghasilkan segala sesuatunya ora enek campur tangane Gusti Allah tidak ada campur tangan Tuhan ngeri niki sediazab kali Gusti Allah. Asap neng dunyo ugi asap wonten akhirat. Pramila ketaripun katosaken estu nyapa to. Kok dadi wong kok senengane ngoten niku. Nah, ngoten nggih. Pramila mugi-mugi kula kepanjenengan kelebet benten-benten ingkang tansah pinaringan iman, pinaringan takwa dumateng sanesipun Gusti Yang Maha Kuwaos saben dinten saben wekdal saben wektu tansah ningkat. Amin. Katitik sawetawis sampun didhaken tabu selangkung menit lumampah saking tabu wolu dalu sawetawis monggo tasih wonten program Danang Puri ngapadin dereng udaraos ing garing-garing sarirong sari tembang wonten WA SMS 081234147272 telepon online offline wonten 0351454372 ikini moderator wonten datra di moderator FM lan Facebook fans bagi pun wonten moderator spasi FM spasi Madiun.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya, Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan, dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Hai kerabat moderato, ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 bungkus.

0: Buah gelas, yuk tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi bintang 5 di warung atau toko terdekat ya kerabat moderato. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!
1: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
2: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
2: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
3: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
4: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

Pasti panjang mudah tak ingin menerima program dan ulangkan soal campur sari kalau dengan dalu meniko sampun jam songo langkwi pun sampun sekawan toso 3 menit. Nah adalah info dalam rangka hari jadi kota Madiun. Loh diwau la ila ilallah kok ilang. Sedap. Salah tiket kok angel men. Dap nggih. Panjenengan nggih midhangetne kek dieling-eling. Nah, mengke akhirnya jadi ke 108 Kota Madiun mengusung tema Madiun Berkilau nggih. Dengan rangkaian acara yang diselenggarakan mulai tanggal 29 Mei catet 29 Mei bar boto kurban. Lenje. Ngantos tanggal 19 Juli. Lulu suwi nggih 2026. Peringatan hari jadi ke 108 Kota Madiun dipusatkan di Kota Madiun terutama di PSC dan sekitarnya untuk memungkinkan ekonomi kreatif lokal dan menampilkan puluhan pertunjukan spektakuler. Okay. Event utama dan hiburan yang pertama ada Jambore Nasional Vespa Gagak Rimang Indonesia 29-31 Mei 2026 di Stadion Wilis atau Gor Wilis Kota Madiun. Dilanjut konser musik spesial menghadirkan hiburan dari grup musik papan atas seperti Dewa 19. Kemudian seni budaya dan pesta rakyat ada kira budaya dan pencaksilat karnaval identitas dan sejarah kota yang melibatkan para pesilat dan perguruan silat di Kota Merdeka. Kemudian parade drum band militer, festival kuliner. Kemudian ada agenda untuk olahraga yaitu turnamen catur nasional mulai tanggal 31 Mei 2026. Turnamen e-sport ya. Selain kegiatan seremonial di atas yang sudah saya sampaikan tadi, ada rangkaian kegiatan yang akan diwarnai dengan perlombaan seni, budaya, dan berbagai pelatihan UMKM guna memberikan dampak langsung bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, wonten nggih. Ngene delok mawon wonten bendere ya. Teng pinggir margi kan ulul lho napa mulai tanggal alun-alun sih kidul genah niku acarane. Dan foto dhewe lan cara dhewe nek boten-boten nggih jenengan napa follow iki ne Pemkot Kota Madiun nggih. Mungkin komplit niku agendane jelas terstruktur dan terencana dengan begitu matang. Jih, ngoten mawon. Sing lain 110 tahun lho Madiun niku jebulane nggih. Wis sepuh nggih, 108 tahun wis sepuh no. Ning masih sepuh dengan kota-kota yang lain nggih. Ipun, kakak panjenengan engkang tetap setia tuhu. Aturaken kula nuwun kagem kawigatosanipun. Nggih, menika sampun sampun tetep panjenenganipun. Monggo mbajeng.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: mitos atau ke fakta?
1: Daging kurban harus langsung dimasak habis hari itu juga. Itu mitos. Faktanya, daging kurban boleh disimpan untuk dimasak di lain waktu, apalagi sekarang sudah ada kulkas dan freezer yang membantu penyimpanan lebih aman.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107.2

0: 모두 라고.
1: 파워게임 부스!
2: 조종하려라! 야! 와이파이 마티!
1: 그래, 리겟 라기 윈넌!
3: So guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow! Cokodring hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Cokodring dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
10: Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
8: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: Hai kerabat Moderato, ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi bintang 5 di warung atau toko terdekat ya kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tis, Tisa,
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.

0: Venom.
1: Moderato! Moderato.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer.
3: Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
4: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Bebaskan dirimu dari neraka dengan bersedekah. Jagalah dirimu dari api neraka, meskipun dengan bersedekah sepotong kurma. Namun barang siapa yang tidak mendapati sesuatu untuk disedekahkan, maka dengan berucap ucapan yang baik. Hadis riwayat Bukhari.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.